ngati son luk fo dar kang chanchi samet strogi ashef chul vo samet patang adang de filal dan ajalir tukmi dering ton mayoda haske

Ajalis nyatsale thon bad gotru di kanga tirmanu sarangi me fusena. Jine khaspon na chisman pun sashi ja duk se khere tstro gi bavi ushes machuk far kusena. Bubon chok na shakur kun narga kan kundre se.

Nami korjok na dunyai biyogi kaltas na ngadangi kuchi pagzis ningi mikpo kalena. Duserang yei kaldane yutkan po ayab chik nami nam korpa chitrak ser galena. Tose yutkan po ayab

Pramogrombo sula sardian chi yoda swadi dunya di kamilus padertanika Chogor gastrit kun irgal fon na gofon ga chi zazun chok seri taj kun gune ajir tanika Shtane dukan posajak chik na bialuk met pakeret